ཁྱི ནག་ཞུན་ནི་ གེབ་ཆིག་སུ་ལག་ནང་གི་བརྒྱ་ཆར་ལོ་སི་ཞིག་རིམ་གྱི་ཡ་ཏ་ཟིན་ད་ མགསོང་ལེ་ངང་རང་དང་རེར་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་ལུང་མ་བར་ཞེ་ཁོ་ན་ཉིས་ཏོང་ཉིན་ག་ལུ་ལོང་ཁོར་ཅ་ཝུ་ཟུང་ཅ་ཟུ་དང་ཝུ་རང་ཅུང་ཟུང་རམ་བྱ་ངོམ་ནར་གནས་ཁ་ཟག་ཆུན་ཞིལ་རང་ཞིན་ནམ་ཅང་ཕ་ཏོ་སེར་ངེ་དོང་ཟུ་ལག་ཅ་ཅ་ཆུན་ཞིལ་རང་ཞིན་ཅ་བྱིན་ཟིན་པ་དམ་པ་དོར་ཞེ་ར་ཞིལ་ཞིག་ཏོང་གབ་ཅ་ཅ་ཅ་བྱེ་ལུར་ ལུ་ན་ཞེ་ཏང་ཡིན་བྱ་དམ་པ་དོར་ཞེ་ཡི་ཕ་ཚེ་རིང་ཕན་ཚོགས་གམ་ནི་ལག་ཅ་ཟོང་གུ་ཚིག་ཁང་ཐོ་མར་ལ་ཧ་ཅི་ཟང་པ་དེ་ཅིང་ཁོང་གི་ཡ་ཟེ་སུར་སེར་ངི་ལག་ཅ་ཡ་བྱ་ཚ་ཟོང་ར་མང་ཞེ་ཏམ་པོ་ཞེ་ཏང་ཡོ་དེ་ཞེ་ཏམ་པ་དོར་ཞེ་ཡི་ལ་རིང་ཡི་དེ་ལག་ཅ་ཡ་བྱ་ཚ་བ་ཡི་ཧི་ཏང་ཚེ་ཏོན་ཅ་བ་གེར་གན་ཏ་
zo kang zik de. Chamar zhong cu nang ne gyeb chik di de lak zi jie chi xi. Thomar mu zi lak zam li me ba dang, cang mi lo htar xie xiong ne ngak to len ji yo. Zhong cu nang lak xie zhong do xin kwan xie meng dan zhuwa dang htan ne. Kong gi a lo kong xin bi xar zi xie go ba de. Gong si zik de cang ma nyam dan zom ne. Lak xie de tong li si jir tok. Mu dewi mawa li xi gir tan bu dang yong bab sok ta pa xia ji de zha. Ni tong xu zhi lor. Wuzhong chamdo zhong qir zhigyab zhong mahto sirngi lakhi zhuzi abjinzin nyamli tsayu gongsi ngay si zikba dang. Sirngi lakhi abjirza deyang cadan shan dang zhichun shan jie lanwruh junggu ci. Nihtong shichiglur, wuzhong chamdo zhong qir zhigyab zhong ga ngu chi ji. Sangni satok da tukshib xi ji, tonli peji jie mungun bih dobhi shimbo ndigmo. Onjing sangkama niyabli peji la cunzin temdigbi. Nipu zangzhig xiaji zhenggu dun. Nihtong shubjie lor. Wuzhong chamdo zhong qir zhigyab zhong zhong e dang. Zhong si zhong ge rohkyur hixin og. Gongsi di zhong cu ni tongli langka da bi di. Sa xi wogni zashig dangwa ma si. Da dong rohkyur ma ngil gur mbim zhilg zim rig ba zha. Ki li dambu ngang pe ji dang dobshir xin zhi. Damba dor zhi yi arangi ngang shi cuk jing gan chi chikta karni. Xia shu ngi la de ni pai la zhen lan zhe yu. Ni tong zhirga lo ni zong. Kongi lo tar gongsi yongbam ni jia xa nga don de. Ma tu zhong cu ga nga yu bi qim cang la cam zhe dang rohkyur xia ji ta chong xi yu. Lo tar ji lon zhig da. Kongi gongsi li mu yong la. Zhi dang, zhu xib. Zhen nam su di shen ji cam zhi ngi bu zhu ji yu. Meng yi wa. Tanpa durji gong sir li me simsi so chik yo ba dang. Habji si gip chik ngabsi ngabji so chong si yo. Arangu tumbi zu de tak sakni kata jo de. Lakza ab jinzin dang li tu li shik la jo ne. Su su chab kong si jimji zang utop yo. De tak kura lang kab tanpa durji yi bo ba chen bu yi. Su jin ji lakza jinzin xin kwa yo ba ma si. Yim ci lakza la de ni cua yik bu ji tapa tong kab. Rangni la xerga toba li jing ga sur xuan de ji xia. Da xia gong si pe ji yak bu xin ba dang. Dan ba dor ji ying si ji ayun da jir de. Ni hu cang ma ngan zhib tog zhig yo. Di gong kong gi wu zhong cham du zhong qir zhig yab zhong rang zhib xing lop shuan ni bar gyer gen gong ba dang. Zhong cu ren bi man dun man ni xie li xie ci tu ra dong ge ba. Ta rang long ku ge xing dang zhong da ji. Sopak kanwi gengok nipa xianpa sokjia nadun la amigni. Dizhi donde, pai jia mongcu nadun liaksa tongwar gandhi tangyo. Zuu lakza ab jinzin xie ba ni. Zhongba qimci jia nhe chate nyamda xingjir lanwur jubi war tang. Dini simba mongcur zhengni rangan zangzib xie bi war. Danba dorji yi cito da ngomun argni xe zhiga jinzin ba xiga nganchi kirsim cunbar xio la. Sichi ayun shi ge tomi samden dang ganchi ying cunbar xiyo.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁོ་ཚབ་ཆེ་ཆེ་མང་ཐུན་ཆེ་རིམ་གི་ཆ་ཅུ་དེ་བེ་གུ་གི་ལ་ལེས་ལེས་དེ་ཐུན་ཚེ་ཉི་ཤུ་ཚག་ཅི་བེ་ན་ལོ་ལ་ཡ་རན་ཉི་གི་ཆ་ཅུ་ངུན་ཅི་ཆེ་མ་ཐུ་བེ་ནར་སན་བེ་མི་ཐི་མང་ཐུན་གི་ཆ་ཅུ་པི་ནུ་མེ་བེ་མི་པ་ཐ་ཐི་གི་ཐིམ་གུ་ལེ་ཚབ་བེ་ཁོ་ཚབ་ཆེ་ཆེ་མང་ཐུན་གི་ཆེ་རིམ་ཆ་ཅུ་པི་གུ་གི་ལ་ནོན་སེ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང Yinele yang kibian tupyu kunaya mikbe mangtun cha ju tam kui jikdob tan simkam ditang ya chanbe mangtun jirchim cha ju reng tsuge bie chogila.
0: Lesle se, ta tuyen zi nishu zaksongbe naloliya mangtun cha ju binu mibi mi ta mangtun cha ju binu cunzi chi bi mi da yung wa ni ti gi chimgui li zaba zin jikdo la.
1: Nonsi, ta tuyen zi nishu zibshibe nal dos kui sha la.
0: Lesle.
1: Rengye ki cha ju ngun zin chi mi tu ba ham.
0: ཁྱི དང ཁྱི དང Mimatimkangi, quo jigdup tan semkam tetan larsu chungzu shirsunje, Narsunbi miti, Mangdu chaju binu tsunzi chebi miamiana, Mangdu chaju binu chazan yubi milia, chirdo chebra munzi chenjigdula.
1: Nonsi, Tatine twinsen dina lo denbe jiyuzunzu ki konsu chumi oyun lingata, yumi oyun linga, lobja, menju likon.
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: chu bie nan lia dus khu xia le
0: ne se
1: pa ma ya nan ma sun bie pu chu su kyong ta lob su sun gyeop je chi bie wen gen du le
0: ne se
1: nar sun bie pu chu lia pa ma ya xip do ta shuo gyeo ro sun gyeop je chi bie wen gen du
0: ne se le se ta tian zhen ni shu zep dun bie na lo le pa ma ni nar ma sun bie pu chu ge da yong wa yin se khu xia la ta nar ma sun bie mi pa ma chong ba mi na da yong chi nu me bi ne xiam se da yong chi nu yu min nam ki 그림 응아슈 나더라 따경 제국이라 지네 퍼규 보모타 머규기 보모르샤라 니네 젠보타 제모 숨네 따경와 친대유비 미기람 제유 전주 이네 나르마스비 미시네기 주미 오일랭가타 유미 오일랭강암 멍시디가기 미디톱국이라
1: 논스 튠센니 츠게베 나도스코샤라
0: 네세
1: 망튠 차주 비뉴 메바 망튠 차주 비뉴 춘진 체베 나르스윈베 미 따경와니 샴세 따경 치뉴 유베 미 쿠림 응아슈 다르체국이라
0: 네세
1: 탐고디 이나 산다 니바 파마 포초 숨바 녜녜 센다 시바 다경 와 친도 유베 미게람 증조 이나 다경 체유키 미시네기 총무 오윤랭칸타 윰 오윤랭칸함 멍시디카기 미튠 톱고길라
0: 레슬레세 다튠제 니슈 저르고베 나로리아 다경 체유기 미파메 다경 와 체유비이나 카짐토니 다경 와 미즈체는 지기도라
1: 노스 다튠체 숨주베 나도스 코샤라
0: 네세
1: 팀다 다경 톱단 유베 미파토 트드윈샤제 다경 와 땡키 체초길라
0: 네세
1: 다 추든 샤제 다경와 땡키 제빈나 아 다경 체육이 미 뚜롱 마야 진조 체고길라
0: 레슬레스 다 튠제 숨주 소집이 나로리하 다경와 땡키 치비 태도 주시 준비나 다경 체육이 미 신내기 추모인가타 유미 오인행강 암냐나 멍시디가기 다경와 미수 체고길라 但民族前这天，只有托大吉开马浪米呢，密码清干了也大用我民族七个月一段需求多了，只有托大吉提个了密码清干了也大用我民族七个月。
1: ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི Singalinke, Tendi, Gunjutan, Timlu Sibi, Lizin, Shunsam Tashi,
0: Lizin, Jimmy.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Re gongga shetabde daga pendi chi chewa yungi jeda jiranga gomshin da daga chungtar de chukde. Chigin jina shukpar lichal tang shukluglar tenni lapaga ngca silta chigde nyin gongga lhobjong tang liki lichu jemtur tungwa. Nyin jina lamwar da royangla nyinni dambar jirwi ngca lhulam bayba. Samin jina nyin gong chungzama nyinni ngadur topi hisha shartang chigde lapande ngesu tenni wartung sarpandunba. Zhen jina gongsi langzui nyaka suyde Omega sim chilchirji lapa chilsova. Nga jina chenmu nil yagpu kibarishi di ninja jenhi nam tembur ngipa deng lepi digzi zangsili di dengi lapa ga kordiga sarbaashi ngu zomba ji na lapa zovi tapchukzi ino tapga ndatag yela zongi lopkunjigdu na yung hachang kechen rezi hitanoga.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
当土地或者空前面，我出了年度现金没被，阿地错阿人家利息被，清仓阿地人家呢三里路所压脱了，阿大卡西从前，地或者空前面借款了，先从阿银不了，阿果然阿东这家阿不上有了，从满地被相比三多的样，地地内种就到全部上的，菜地被脱了。阿不行，个人你也让个人等啊！第二还是存金的别娃人就多上药。阿这个子个不行，等了就多上话的啊！没事了，上话等啊，就从阴性啊！我用差不多种起了六七种的了，种一种菜，种的那顿了可给真顿腾食等啊！种起了不行哩，产子树叶老子能摘出来。他一到路边，老家全部为绿豆了，你是种，种把家吃完手把姐姐难把豆的。我们人就活着空前莫及了，更加不接触了西药。我从那个吃中吃了阿姆多松，这个那个中代剂，挨你多年，干嘛说比拉姆那个吃不得等你？挨做了吃出了就西菜，干嘛俺过把等啊？干嘛送这个西菜？俺们人们养那，我吃了就吃把嘛事。龙井的大东开不个过下几个病，能拉俺谁吃个药？湖南我就是来顿热客的。托克的你擦身啊，蒙的不勒子了，吃不得了东哥。整理全部是说东西吧的，吞破人把破烂跟得了东娃等啊，勒子了三十几烂跟得了东娃，三路烂就多东娃，吞里配件就不用了，跟得了东娃几十了。我就是来不及了，当日不亲自拉的你，心里把破烂跟得了东娃接什么呢？我一托你说呢，心中比二哥等人痛死你。人格里昂，充满着新变化的，就多新变，就这么些个人，就越有本事了。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ